hanna ana ta taimaki zona ta gwani dan kuda daji ko a bakin daga

Aku ingin hanya maklala di pikiran atau hidup. Pikiran atau hidup. Ketekin keianan dan kita tak ada misi kemah. Kita tak ada misi kemah. Aduh, ambil aja ya.

0: koma mana wannan wai kirci saboda ka mana abubuwa na amfani a karamar hukumar Bauchi da talakawa a karamar hukumar Bauchi.
1: Hawabin Hassan Muhammad Hazo, tsohon kansilan Kundin Dogon, ke bayyana ra'ayinsa kan gwaninsa Honorable Aliyu Garu. Kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki. Ni Abdulrahman Umar Udubo da na jara gamar shirin ke mana fatan alkhairi.